0: nih munya munya narik munya dah munya narik punya di
1: eh yang kaji
0: oh narik nih aja
1: munya sini dah saya akan kamu jual kerja
0: tunggu bye
1: tambah belum
0: tunggu ngomong apa sok sok sa orang baik kan bangke jadi tuh malu ya ta omno tuh benar sih kun mute lama bu hasil mable bodo bu hilik
1: nggak ntar orang kita jahum tuh ta doa mu ya simpan kelang sih di ini parali biang kasa
0: oh ma kasa ma ayah nggak perlu kudu tuh ingin tunggu mu ya banyak tamu jaga ke tapi sih hasil ma
1: ba asa hasil ngundang banyak tuh tadi sobi kesela
0: asyik untuk tuh enggak nama mang kota ba kuno puru kai gari mano mana yang kau ber lima paita
1: abang bagaimana asal tadi sobi manta ani para bu, hai nak hasilono, ayang motor berkata, ni nuku mau yara sakit ikhlas dong apa, tuhui paja kata, angwa hanya para rogo tanggih si, huk rogo tanggih mau yara paja dong nama sungsiwo.
2: Hey, do tadi kaji ba, anu api ni jorarun kabla.
1: Ni nuku mau tamu kasa,
0: sampari.
1: Do angkia sampari, nang palbayi, kipin la segang paja paybida do, angga sing tongana.
0: Aw. Thank you, bye. Thank you, Rasindo.

0: Haji Sampari, unu kau serap sa asuk le jongen. Zaga kese mas eh, angka hamas eh haji ye. Para rongnya haji serang, serang ke tongna musung syu. An bukur kia thang le Sampari.
1: Ni nama perang-perang itu tu mana ni bay, ha? Naro ba, sabrung-brung, saban matam lagu memang tu kujang mero.
0: Hai pan ni si borong jangan ka, matam masih gul-gulin yang boh. Para rogo thang puru da, bunyi bokor nak habi faisi tu. Bunyo, Sampari, ni para thang ni biang tima tha.
1: Ani kami ba, gabur di kudu tu, ing tong yo. Thang na puru gari mano, panya puru ke wajau-jau hima faja.
0: Kubunya sampai nengka tak kaje ke?
1: Kepala kami ni kau rumah. Tama kamera musuh bay. Ani kepala ni kau tama rumah bay. Sabno saya hamzi nani.
0: Tama muka bay. Bagai saya kenal la.
1: Oh kau rumah bay. Tak panu ani mukul pasih hitung tak.